0: Tatu geistach le Midwest Radio, och reale 96.1 FM.
1: Fáil se seaha is seori go flat, ciol go dhéa clog, gémin a cialli is chas a cha, dó shos wa bern an clara nocht.